Simang isol na rang matalani, gitrang ko kamatani sumoyo, Ferdinand Marak aro unidol ni, gitrang o Christian rang magrakbo, nang ko man pakangeng jok aro matel rang chong, ya gitrang ko zol-zol kunaso naman na ha, aro ya gitrang baksan, isol na rang matalani, gitrang ko watani sumoy ba, yanon bo na ha, yan akaswani tura, tao sumoy do, kola chiba jiong hana simang coach composite program ko, Pringnis ni bajewna knasona mangen. Yan akaswani tura.

India sung rachachi sku sut prisni bisini augustani chibunga thariko chakatelani ko mana wasalo india sung ni nisan ko badalate asung ni chakatelani ko manina bachim arunda ke india asung taluna khangkhang sulro namro rogpa asung inga anchingba ya nisan ni kukuma autum thomi jangi thangi asung ko berkanyo Pakrak parang kok na nanga. Jaketelani salko manianyo ancingi pagcamlang. Jemangan jaketelani nata kritlang hacin. Aksungkus nru namruwatna. Aro tumtum kepa kok na kamrang kok kang hacin. Uamang kok mandira na. Aro uamang kok gisik ratna. Rasung cabe e. Hai ia bersiu ba. Changsut cet kepa India jaketelani salko manianyo. Aksungni nisan kok sungduwe. Jaketelani salko nisona. India song thang bang China

Na simang da o akhiu se goli mare film nigit kok na sona mana ha da o jannat film nigit kok nangs kana man gen wan rupam islam ni rang pa git wa ro gitara jannat jahaya git kuna simang da o kna sona man gen

Ya, nak kesuani cura, nak simang silong ni watak pasal guru salara madok ni English ko borang ko kena suaha, semua itu dao cecut pri bajing waha, dao nak simang pringnam cura program ko kena sana manigen.